Sabo! Saun ia kau ru kaua! Ia kau ia makua kau! Ia fai ia mawai! Le manu, saun ia!